akarukwa Clemente obiri meyege sase mambega no morobili bomosi neke baga se furahide ine yego tome ngora se bonsi baliba kirwe na amabe baliba kubakira ba mwaboko aedi asili tukuli alero toko teba pole pole sana mwane netika aba konye na inde abagate na inde abaye obolemo na aboigo abaye omorembe.

0: Nekeronte itugoko manyeronye kwa nyari kubwate kebago. Tinga kichinde na boko iranga ni kawaida. Kero ogo soasi kebago kori ndetilie kawaida sana. Kira lituke kero konyo nalipa galio kubwate kebago. Yuniri ya bene kimonde naro kere ngerere tirero. Lakini bono kia amua kire nsemo. Wetra sinamba 0724-256504. Elinde boigo omanye kuruwa sinsemo yako. Maitenga lero Friday. Mbali tutara iwa ase egeka. Igonga ase bali tutara iwa asege kai tina chitinga kiti auti elieta elieta elinde toko manyere gangambi yori tu elieta lia Friday Friday toko cha tuwa buata tu elieta elieta elinde toko manyere ngana king nga yori bali bago chibasire weekend ma wanagaru wa asire weekend ma ndo woko ligino ayabam Friday rioka wetra sinamba 0724-256504 wose 0733-332-236 elinde nko manyere gangana king kuruwa ase ensemo ya oto gusira mono igabamento Halegesa
1: Mokoti wa wakire
0: Wakire bia
1: Wakire bia papa presia sinyara tikita mwanda Aki ngwani ya wakire sabari ama wama ya mangia
0: Ok yegesa Halegesa
2: Wakire
0: bia Bia mwono mbia mwone gesa
3: Mokoti wakire
0: Wakire bia Okay. Halegesa. Wakire bia.
2: Ane dikoru mazimba na atlama bakomwe.
0: Bia mono chane tike bagekia. Halegesa. Okay, ninganye tike simiao. Guko manyiranga na kikuru asense moya egesa. Halegesa.
3: Halegesa.
0: Karibu.
3: Ya, tumakwati kwa dire.
0: Wakire bia.
3: Ya, kwa kwati kwa matuku ya ngondi kwa matuku ya sabra punya gancha.
0: Ok, mbia mono kegima. Halegesa. Ok. Ya, charu kire ganta etobo mwangu wake. Elinde toko ma nyere ngana keke bago kuruwa se ense moya. Oh. Egesa. Egesa.
4: Halo makakati.
0: Karibu. Okay, halegesa. Okay, mbia moneke bagekia. Egesa.
5: Hello makakati. Halo.
0: Nko iwete.
5: Embre gadiantu na temo ko meta mai nya sore ngwa tera u da tekiria.
0: Okay, egesa.
6: Hello, ane.
0: Yes.
6: Onga mere waro no mari tuaro na bata gerra tegesa.
0: Okay, mbia mono ke gima, egesa.
1: Ale de temo kongati.
0: Yes.
1: Ibu akire.
0: Bu akire bia.
1: Monyere ko ruliova.
0: Okay, mbia mono egesa. Ok, gañetega. Egesa.
7: Ahora dije mejor voy a ir a ver.
0: Voy a ir a ver.
7: No le voy a dar mani de los historias no Francis Magoyo saca yo por aquí esa mujer será y ganar más masaba.
0: Ok. Egesa. Eh. Voy
6: a ir a mani.
0: Voy a ir a ver. Okay, mbuya mono kegima legesa.
7: Mwakati wakire maegesa.
0: Wakire.
7: Kurugosongo.
0: Yee.
7: Mwikanyagoto, andrigosire, entrevio mwagaso na kribe entase tukondan.
0: Okay. Ha legesa.
8: Wakire asoma nene.
0: Wakire bia. Yee. Okay, egesa.
9: Egesa.
0: Yes.
9: Lame kuguganya rumbe kurwangara na robari mpaka ya matoki bogichora.
0: Okay, egesa. Alegesa. Alegesa.
1: Wakire makavadi.
0: Wakire bia.
1: Nyamuchero roba kiro bitko kisa mujya ko gaya tani libana masaba ichu nuvot keroka.
0: Okay. Alegesa? Alegesa? Okay, mire dia una litura iguana naiga elinde inyole ama iga oye eke bago chile kemaro ngebre na kianda asichinsa inye alegesa
10: halo alegesa
0: alegesa
10: alegesa lidia wakire bia
0: wakire bia
10: kuro igara masha pasa kengere
0: okay mbia mona okay gimegesa
11: alegesa ayeridia
0: yes
11: Wakire wia mama ni huku ya ronge?
0: Bia mono kegi ma, halegesa.
10: Hale. Hivi ni mwa wapa kwa kutu liyo ma.
0: Okay, egesa. Okay, ndako manyera igase ayakwabe kile kwitirase ntira ye WhatsApp amaiga aoye efurahide ye kebago mase mwenye wengkuru chukuru chinse mochirichi akabose ogote bako abaga niria maya pita kefogera kuru motrumesi village ya bunyaura dore mwenye wakuru chinse mochirichi ya Nairobi Guardian Enjo Fredo Nduko kuru chinse mochirichi ya Vitale James Nyambariga Oseko kuru chinse mochia mukuru kwa Ruben Dixon Uguchayeta kuru chinse mochia Kangemi Base Leja Sengenge nori chinse mochiri changu mokuru nyakeogiro mwa mokongo katoyi ongori kuru chinse mochiri cha diaspora moseza yera rafael yondiki kuru chinse mochegege chidu kacharsi mose nore huruma madare note kebage kia silvestra obocha kuru chinse mocha nyandiva robin okondo kuru chinse mochiri cha gesonso filis fumirio muya nalifanose sauti mogirango aiza nyakangi na wilkista kuru chinse mochegonga kuru nyango sume guboba kiname enda nimbese kuru jkia Vincent Bruno na Margaret Kuruigare, Rispa Waro, Wakire Buya, Jarede Mokuwa na Masi, Eke Wagekia, Kuru Pipeline Estadio Musainyairo, Wakire Buyo Morukele Jagichana, Boigo Oyo Akuru Kwa, Christine Kuruchinse Mochanya Magesa, Kupa Nilibonsi Eke Wagawo Eke Ya, George Momanya Kuruchinse Mochiricho Kijauri, Aiza Kugara Kuruchinse Mochia Mora, ko mwanaume kamili kurupangani wa kiribu ya moka midafine kurumaua Meru County ukirisaro mekuru Nairobi kasarani hanta sema iga mange dafine onko anelia bantu wansi wa Meru Embu yuko maigembe uko ehe inabubata ii lukuriri sijini ya kirinyaga mani wapira kini echa yabo Meru abantu batara kaniti abantu ba Meru ehe Imagine echa ya inengi yako bwe ya mudikuda bonus ama mokami ndio manu menda Meru bonus watch it bonus yere Meru chief factory chibwate ngia aya mokami na goma nyira I think ne bonus watch it aza kimonyeke koruka yole ke bago ekiya Douglas onga koruma chako sinore meye ke bago wakire bya korosi bidibo songo amose ya Samoa sokoro kibanda mose tinkoroche koroche nsemocheli kenye boniface mobisa korua ati nsemochea iveno eke bage kiya 10,000 watt evansone moturikate mambia electronics jacobo nyabuto vyosiki vya juja good morning oge tuntera mani frank koro Nairobi Tasia Israel Itoe koruge saba kwa li kendo paru nyauro nyairo koru nyakoni geterera bantu bake umbo wakire bia denesi mautiri nyoro kibagawo eki ya oyo akuru kwa Patrick Yombeta koru chinse mochirichia machoge Stella koru chinse mochanya mecho nyalibali eke wage kia Gilbert Nyabikoro koru Nairobi amaiga mange ensagara koru bobaracho ward amaiga mange jared nyamira koru transmare no saene eke wago eki ya kegima Ruben Maronga koru chinse mochirichia kevrichi Irene Oboge madam ninkoroche koru Saudi Florence Kerbo koru Luangonge wakire buya Dolphine Nyabuto koru Daya Aspora, maiga amange kegima kebage kia kuruwa chinse mochiricha utawala mihango engineer Murara Undara kuruwa chinse mochanya mache Oscar Poko kuruwa chinse mochiricha Minnesota Sina Magucha ukubaganilia avonsi pipo higo kebago ikia Douglas Ubai kuruwa vene lafu duke media sanya nore kuruwa chinse mochiricha nyakoe wakiribu ya Maswari James kuruwa Jacaranda Grounds Andrew Bosiri nsasimu Mugaso ekibage kia Vincent Mokwa na Firesi kibage kia Rogers Nyariki koro Amsterdam Nore Josh Nyambebe koro chinse mochiricha Nairobi Rubeni Halegesa
12: Egesa Makogoti
0: Karibu
12: Ira kekaru kuah nomong naga, ira kuah kuah tiga kabuli. Kini masa aku juga macam kalau saya cuni, orang mangkut saya kerja.
0: Okay, okay. Egesa.
13: Egesa.
0: Karibu.
13: Eba, kamu kau batin biar.
0: Biar mana?
13: Eba, mana kau nak dia tua tak siap untuk kau bawa nolent entol di mangane nasarana.
0: Biar mana moce cegesa.
12: Ari egesa, berakhir di jam kau batin.
0: Karibu.
12: Ega tuna ni kama choru benzonda ni motivali aga chuti na kama choru njama chesi kuni re raigora na.
0: Okay, vansi obo kokorchin samachia nyame cheoni koroche Vincent Juma na Gladys koruli ngombe nene ngenengeni agresse dino boyko koruta wana Vincent nyakundioge mboko nembakasi Nairobi Hezboni okioga riamisi Eli Jondeli koruchin samachunga tarongai Franklin Moruka korua kabianga university Eke bageki ya wika nyabongo magena jeni momoreka Wakirevu ya mokamba koruchin samachiricha mashauri Unche kumboga koruchin samachiricha Nairobi Kupuga nilia abonsi pe eke bago eke ya halegesa okay egesa
12: halegesa.